0: Sindak sa ulit tusak sa wir na laming barunok ay may dagpangan at kulit jam at isang natitawlong na apta. Alam na, juicy ang uting ng nagtagpani at kulit jam may utak. Anana mi ilak ko sa rilap tanganit sukuya ang ulak pala ako sa manang matay na nanangat. Sama tumi niya unik ka at taklilubo unok sang nakawila ko labuli.
1: Dahil magtaw kaya mga itakalam ni anana ma Ananam mai mailuitte unikka herattertaani inohermani tamaungittuola inohermani unikkaarpa amman teemago taabani aiwiling meerluti kaarulligami angajoqqaani inouti illugi taamna ataata ananaminiungunit angajullunneramigo utoqqaavialerti illuqqaarulligami Kaudigami kayakaksutiglo tunilag petisya ko na tama tata. Iyo to kala kami sa kung makutunulo kayakaktunon ang matiyaksun iyo to kala kami. Petisya mo do tutun na ayaw bilaksun. Tapos bago tayong ane ayaw ko ayaw nila ako sa Kurang melutaiok, tayok tu ni hua hua kami tayok. Tadi lewat ini mai lewat apa? Ata ata ata. Tapi ini lewat mewah kat telegrami. Tapi mana anak ni banyak yang ulun. Tapi lewat ni kalau ni tayok ta, aku tinggal nama tayok ta. Ati kalau tak mana kalau ni, begini tu dia. Tapi ni Nalang mewah kata lelaki, ada yang itu mana kari mana lelaki ukir lelaki tawan, arah kiri lelaki. Tapi nalang mewah nak himi mangau tak jual lagi mata tu tu. Nak itu mangau nalu dia mewah mutak orang yang kari. Tapi nego tu tak ada orang hebi mata lepas nalang mewah. Tapi tu tak Tan mahli tupir aku tam nana nana tam ni gua tata, iman nalu Tali nabi itu kan orang nak nak kan orang tua yang nak taruh nello. Bagi syarikat luar ni kalau tema itu hikmat doktor yang nak seni kalau dia kalau ni ramai hikmat doktor yang nak seni. Bagi luar seni tak hikmat di luar tiga nama orang seni amat ada. Kaksinigo tatata. Pag nakikalawa kami ko, pag nangamig hikawalawa kami kaginok, tanong uniok tukulig ko, anay tukulig ko uwak suni. Tanong ko, ublak ko tupag kami tama at tata. Ublak mo tukulig ko kuli kamak tukulig ko. O kaksinigo tatata. Unik kahirima magupuig kapangin ang wala naman. Tämä niin kuin pankin kierrejä kalaa, niin utereksää kukin on nää rämmö, kun niin kuin uljääminen muka amman. Utereksää sun jo. Tässä mä kuin uljäämata, niin noin niin kuin tuottaan uljää, niin noin ota. Uka otin illan jo. Hekkukaa lukin maata, otin ilan ilan sun jo. Uka otin illan jo tämän uini. Pima amman, pankin tämän. Kau ni moga ma untuk tidur mungkin kalau aku ni kau kalah sini, tamna ada tak? Untuk tidur mungkin kalau aku ni kau kalah sini. Tapi moga takkan engkau kami. Hemat tahu hulia kau orang itu mukai syakti teruk sini. Tapi moga hekuk tutur yang nak ilmu. Tuh yang nak kami mukai lah tuh lagu ilmu ni kau. Untuk ilmu yang mesti Tämä on näköjään hyvin sattunut,
2: Ich habe mich auch
1: anak kari on jakpu tanan ni anak jaden kualik terbego terakhir degami nutkati ingin nabi tu tahu kuat mada tamli inu hekang nusun anana lewu tam angat kugami anana migo pino kudunya unik kapak terbego tawani degami Tawung orang tu dia ukir sering mengorang tu dia ngau tak ku ilagi ini tak ku ujung net ku hanya tenar lego mitku kini net ku tak ku lo ya ke ayok kawan mini jasun teman itu paneling mek pakta kayak sumi gua tahun ikingan unik syuting, tamu itu bagus, atau kalau rakyat tinggi, coba untuk tirangan, habis kata aman. Tanu gua ikhwan gua kerja yang syuting semua, ikhwan gua kerja nunga. Tapi kalau Allah tu unik kami, tanu ni gua unik syuting untuk kengal ramai, ulingin macam tu, kagin nak syuting. Unnulah kalau tuju orang pangkat unnau kalau tuju unam gom sian anak kalau sini kan nilah sini lewo terus anak kalau iman Allah kalau tuju pangna iman kalau tuju orang lunyak tahu ni ok kena ikhlas semua tapi iman lewo habu lewo alam tapku ilagi. Tetapi ni kalau ublu unu angaku ublu, tetapi ni tuai juga mihin, tapi tu bang mihabit tu me. Tamlego hendak tanah ini yang imai tu tak kui ni kaya kalau hati tu me. Nanti anu waktu dia kah tamna tu bang, nuna tabang nuna mur waktu dia kah pilih tu bang maimu, tapi kalau hati ni, dahu unen mina kui mat. Tahun hasil tahu, perkhidmat itu tak kuat ni bagi asal ilai. Tambahan tahun aku hasil guna ikan ya, kau tak kuat ilai. Tapi semua hakikat untuk naik tamna anaknya. Utkuin milu, kulang milu, nak maksudnya. Utkuin kerana kau mukuin kerana utkuin le kulang. Tämä on utkuhiksa. Lämmässäni on minun hekeätä. Minä vuoksi imaakoni kivit kunnassäni on tämän ukkuhani. Tämä on kivijalkkuullani on tapkunan. Ikä on nostettu upulaille, kun unnaa otan. Ikä on johtanut minun taakunga. Tämä on niin oppihuudekkaan, mitä on ollut. Tiepkuaisi, kun me akulajat limmata. Tämä on aina imallis, aina kaskaan. Se on aina nämmää tämän ajakkaan, kun minun kivikautin imat. Tämä on mitkäkini, joita minä olen nivistuudella, mikä on perätiä. Mutta tämä on minun nivistuudella, niin kun minä olen imallisessa pinnassa. Tämä on ujurunnikko, ujurunnikko, aina. Ima aman ngau amukan miu kerap keramiu kena rutalu aman ngau anu asli aku hidup tak suni gilu dia waktu ni gilu firaim pihu ya kami ngau ukhalas tetapi mesti merusul kami ngau temang tamu sana agan amagi dan tak kini baca ngi tu kami ngau ina doktor agni tetapi mesti merusul kami. Pihuga amia mingau takku inung mengon anin naratangil lah kemaglui malakotis halusu kalla aman. Ila kahukuni kau tamna temago mengisul imagi tapum anar masuk utkuhilu kulak. Temago mengisul kami ila kahukuni tamik kuhakin ila kahilunik. Ukallegu makmu ila kahinapku apudi makpahuni kau kallaman kima kabikir temagalim kima tuni malakotikati ila kami. Tukangati luingo angugam angunyalagamikko tamsumat tamdego kinulibisko luo ananagatlu tamsumat katigatlu ta ukautiva. Kinulibisko luo ilakayugulavikko luo tamna ananagat, ilakayukka. Tamkumia kaya kimini. Tamsumat luo tigiyakalakko tamna tamsumat kia togaaklu neo. Tigiyaklu luo ukautiklu neo. Kuhiglo kulaglo inung mga ni ane nakayang iman kibayhin na ane ukuran niya wala si tumaktab ko sa kina paaklu ko kati imbigla amago tama na kung nilingin mait magrusli ko tapos mo ko tatagla amago tumaktab ko kaya wala lao ko kanyo nilingin mait tama kung na tama tayo nga hinikalo ako si tamani ko ikaw na ako itang walang mo Ilaan lewe hikum maknaf kutai lihe malakatta kami. Taunan digo ingin kalun ni margaret kutti hinik suri taunan. Taunan digo anana illu lukhe illu ala ulun. Pinga hiwa an digo ublu ala miti illu gu. Unnu khali ala miti uli ublu uti illu gu. Taunan digo nuna khagli gamikku halli nuna ginni gago. Tetapi nego ingin kalau orang, tuan buku temat aduk tebal aduk ingin kan dengan orang. Tetapi nego terusoma hinaf kilingan ingin kalau kilingan enggak kering. Tetapi nego buku temat kaki buka hati kaya ni, timu buka hati ni. Buku ni sama ngau tiga tiaga dalam hidup. Buku ni kalau buku itu nanti dia amat. Semua ni kau timuk kami kalau ulan orang, tapi semua ni kau tahu. Tama ni kau ni kerawau emas sutiklo, timuk sutiklo, biar dia kalau kritik. Tahu ni hilu binak mikau ayam mitik tiga mik. Tiap kau ni kerawau golong ni kau ni kita anak zaman. Negeri kami itu tamu itu negeri terakhir negeri lain. Kalau begini udah cerita negeri. Tahun ten maksud itu, nuali lebih ten maksud. Akan gua ni gua tak kuat ini orang tu pihuk kami tu tulis maksud itu. Tamaan lego patin niko tu turung tu belakat tak tu salim macam. Tuli aku mengaku kafir ke aku tuk tuk tuk aku mengaku negaranya aku tinggal negaranya lek. Lepas ni aku ufinnya aku itu mana? Karena kita menetap ketika asyik ni lek ati ada tayar ketika ni tayar alam milik kita tayar ketika ni tayar angin banyak tuh ketika alhamdulillah ni kau. Tak yakin mengkopi masyarakat. Awalnya kira kuri tekanan, alam. Kini tak tahu milik orang yang kerja kuri itu, okey orang itu mahu lekam kita kuat. Tekan tu dia lulus. Tapi kalau kini tahu orang cerita orang, abis itu akhirnya tahu orang, nanti dia orang itu. Okey itu dia awal itu kan alam. Terbangko awal ke imam, okey mukaan awal imam kan halang melitik. Takkan awal kira itu halang. Kena tahu dengan imam ingat, umi yang digo berkurun, umi agak agak tiki tahu dengan. tayyuni khabluna tayt kwat angat kurlugo hun luke kwatay qattaqtaqala angat kurlaq qabluna antum tayyuro takko tiki imata tarbayna lherlu tarbayna lakhuti aiblimung awyarneraminngo ukiorpanngo qiqtalungu walu taganunga tubaqorpat taganunga khululu kharlpi taapkuat qiqtalungmunngo taganunga ukiyungulimman tamaanna baalerpeqqaarti aularnale amma qiqtalungmunngu timmuklutin ebe aarilerti illuwit ebe aarappat ukakkhaliya aalortilligu aalanuaqquiqtagumingo qiqtalungmigo taganayuti ukakkhaliya aalortigu Umidengopi ngah orang dikiat imbata, tamau timu, ayuhingu timu ralur takkan, anak-anak mah ilegira, kiki, timu kui tamau, tamelo, oikalan, oikangirasan, anansuwa, abititau, oikangirasan, nafsuma, bi. Anak orang anak hati mac anak-anak tak kasih juga, ani kalau ani kalau di dalam abang yang mik, uitak tetau mik uikalik sini, tapi anak-anak, bicak tidur tengah mik ingat tapkan, anggur lulu tamna, uinga kasih juga tata, anak-anak lo. Anan atata kasejukku anana atata neyagoktan anago ananatje takkunileru pimadalos takkunileru khitamna uigiraptor tuqumman ilaulabinero uikhangilersuni taabuni aiwlikkiorsuni taabunga Tamago agbi gamut utko udah ayam malakami. Tawanit kelas. Tamago agbi gamun go utko ni kita kat tatalan ramai utko digerak tikpoi go miapku. Tanya kat tatalan tamago agbi gamut utko udah go mitemani biak nusli anane katam. Ayuling muda biniuta kau jep tawan. Utku uraga me be tamane sini uitak tahu mami mami dah dah katak tu me angayu angayu tiuk temai tu angu tinggu watatani mami mami uikalak sini.
0: Hey ma angu tinggu nak pin nama pergi nak katak tahu itu anak itu ilak kusanganit pin nama nak katak tahu sini cila nak pusing.

Tikin nak kerja mata, tikin kat tenggiri mata kau kubia sengit. Taiman ni ajar ni. So aku tik serang isu ngasuri tuk. Amma tuk ba. Saya kini kubjang meudak kosang megami. Tak buang kiku tidak hidupni, kiku tidak hidup itu saya hidup apa hidupni? Karena aku ligoi ni kuruga. Karena aku ini tak kilang itu waktu aku. Inna aku angin kau ni ada mat, mitar bimak jelah tak karuanga. Tak balik. Ikan ilai semua kerusungan kanu imak yang inna kau ini sudah kerusungan tak ikut kubjang main ulah gini. Sunau ba an yang itu. Tak semua pergi yang ada untuk tidur nak tabinya ruah tinggi juga sudah tabinya ruangan kai nanti yang man November untuk tidur untuk tidur selesai ini langsung bawa tak punya. Tapi mengatak benut terkau dari yang ada tapi menyenyut dunia tidur pingi kita langsung mereka okau jauh langsung mereka tapi menyukupi juga jauh neto. Aduh dari itu mengaruh orang merdeka hanya aku muda semua ni. Aduh dari itu Ningin nuak nutaran ni papa titia lau semangis sunga titia ni angin rumata papa ditain ni lau semak kita mangmi ang papa dekat waktu gamma uita kat termi mata papa dua orang lagi mana papa cilda tak tu ya lau semangis sunga angayuk kakangis dekat orang ama nutarak kuku papa titia lau ngisui pirok tu Wang ayuh sepak tanu papa lelak semang mijar wakanu diak tarming mak beri jam pisi maya upso ya lelak tu ni mana di nawianu tak semalaman isu makat lelak semang manu tak kangi lepat apa yang sulit tu ni agama isu mak sulit jar sunah wak kau naman engu tak kau lembaga ma ilani kupai rigiat lekan waktu ya kat terus tu ngah nagling nana saulu di lunu tangan ilang unik kak seminar uti agama ilang Monika hunang ilo, Monika kenil. Tapi mana lu yang mak tuk sama itu ngaurak. Tuk betaman mau ngak tua semua nulunga. Tapi semua ni anjak mau lagi yuk tua ulas semua gama. Aul lagi yuk makau esok tua yuk tua yuk semua. Ting mesuk tu kat sekarang malu nangi aktu ni iyo aruk pak semua mana ikhlas suci pak semua nangi kata kalau semua. Ting misung melayan ni ada kata tua orang tu nak kau kerja time net tu ngau orang, nangi aku net yang misung. Ketika saya tu nilau ni ada time nak misung nilau aku jaga orang angam nak kain nak paksung nilau ni aku paksung time net aku aktau jaga angam nilau ni ada kerja misung ikhya sudah angam nilau mengisung. Ikhya sung kita nak misung sudah ketika saya kata orang tu, dah ikan ikan yang senang mengkiting nak tulis aku kata kuyu manikum ketika saya kata orang. Angin kau ni ada suka, nunasi kau kau tuan nak tisu itu yang rukun. Angin kau ni ada suka ting mesu kutai kau nunasi kau. Asyik dah kangen tak suka sama orang sedih mungau dekat orang suka ting mesu awal dah kalah tu orang makan ni munga sokut tinggi orang istri kutai mana. Sunah baik kau mungkin tinggi lu nak kau tu orang ipa orang aduh rasanya lu tanam tujuh dah. Ila pau tu orang ni tak bani. Ting misu itu anak so nang ya lau ngitung nang ya ngitjak so kangen senang mau tidak suka kangen senang mau tidak kata ikhluri kahdu kulau kata ikhluri kahdu mumit cuma lunge cuma magal dah kalau semua. Ukas ni ting misu lagi aku ni arugu makua ingin kata mati ikhluri nama kanu jangi makang senang mau ni kata gua asyik kangen senang mumit nata mikir waktu nang ya lau ngitung amangi kau tu nang ya ngitung ting misu itu anak ya lau ngitai nak semua. Tak boleh nang ya dok pergi ada kama, an ya mau dok kata semua rosukai, mau dok kuyak kata mau dok pak semua dah menilan kulak tu. Besok tilu aku dok kuyak guru kama nuk aku dok yak tu aku rasa mai kiyak tu aku rasa semua utik semua. Kangen nuk tilu kene aku dok ni pak semua dah menilu utik kata semua, angilau kah semua. Amma tu aku dok yak kata kama kau ini pengen. Isu aksara tu ni isi kita kita lakukan semua Friday mai kaji semua Wednesday mai ulang ni agama. Tapi mana kau tama isi waktu semua asyik ada pengang agama nak kengit aja semua ting mesum mikir semua. Tapi kau ini pengmarat tak tapi kau angkau yang mai kau mai kau yang mai kisah kau. Ikau yang sulitem. Kau jual muka semua nunggu sulit lo. Kisah ni lu kilo ngau yang mai kilo semua tak punga nau yang ngau tu. Tak bukan dunia gun, awal dah kuya orang angam angin pak semua tak bau dalam ni semua awal dah risik kekai cawang angat tak, tak pingat ting misung mungau orang orang semua ting.

Isu tak beti kikar wangangan. Atau si yersung anu nak kuru ti iluan iya si mama yersung atau kuyau yumang ini kumun. Iya si malunga kai kuyau ruang mau kasma. Isu mata rejang cak tegin. Ukau ti luar ki maksua itu in nasunga. Tak betai menau tak kuyau gangaman. Nau ikin ting misung ikin ayu di jalan lagi kama. Ting misung mu nang yang iluan aku sunga kuru tu tay mengating misu iluan ikumangin. Kang nak terus melikwa nukal dok kita emang yang ayu dicar mating mesok tu ni piyaring dicar terus mating mesok bikin ayu lagi dok tu gaya mana cak lauk tu malu gaya si makat terus waktu ngah suka mana yang mana ni aci dia kita nasi aci dia pun kisahnya bangai kiri mangi jadi nahu langi terang makat terus tu ngah mana si maksud dok tu ngah kisahnya lagu malu mau lagu nasi mubam ni nahu lubam nahu lagu malu cak kong semua. Iki yang saya sabit jar, iman sabit letak jar tu mah. So kalau meluni, ukau jar semua orang mau lelak tu. Anak anak dia mau lelak orang ini tema kan kan orang ini suara orang ini orang ni dapat iman ni di masa tertentu dah nikut. Anak dia kemana yang ni asalnya anak dia kan kemana jangan istimewa. Iswak saya ni iswak setahun sekitar ugal orang mah pihak yang kedengar orang mah aktif tahun ni juga asalnya. Angin kasih makan orang tua, kanu aku yang kemakannya yang istimewa tapi mana ilani cuma kata kama, awalnya na yuri tiaga melayan, ugua kata kalau waktu ngau bening, isu mat tiaga suara kalau waktu ngau awalnya ngau melungan, tak buat isu mat waktu ngau awalnya ngau awalnya yang ngau tapi mana isu mereka waktu ngau tak buat awalnya ngau melungan isu memakai ngama, tapi nawi ni pitung atau tu kau makai sungguh as. Cuma kalau bunga, bunga sekoi gilang aku tak penuh kapak sunga. Kisian ini sini kita orang awal lagi aku makor. Nalu lian ini gama. Ii, saya mah. Ni pilih kan yang suar jukung yang mana lucia sunga. Lasuna orang itu mana ni pilih orang yang gama. Makwa itu dah guru ya suar kapiak itu ya kemana kapiak itu tak suar kapiak ikin. Tapi cuma ni tamani. Tak uban itu aku dah semak lu takkan ni aku uban itu kasu tak uping aku tak ilau ya aku Julai ni aku Julai nunggu rasa lu tu baik sakti lu itu dah waktu baru ramad tu pas semak itu aje yang lupa tak aku ada kesini tu ada ublang waktu diklo ublang waktu ni lo ada kesini tu ikan aku itu agam tak nak tahu nu tak aku itu agam tu nu ya aku dengan kutu duduk di sini mak aku tahu ramon itu dah musuh kami betul kapi asing negami kepinginnya kepingnya urik si malu tak ada si injang agak doang ama kepingnya urik si malu malah ni beli si warung mingman itu dah aku kepagi doang muka kapi agi dulu ino kaj ino kangi malu kemana kau mati asing. Oh ya kang mesti usia lek kematang mengaduk sup ini usingat jah setengah sila muani lunga anu kakayang jah tu ba kak dia lah sematu ini jah semua kami jah lunga ramai suna kakayang jah lunga itu dia mixanu mix doktor orang ramai ilna lunga kap biasa ikam mager orang tu sila saya menyerah itu lunga itu mereka ma milok kora kau ina orang si mager orang itu saksa sini. Aksara kapiat tetiang om itu orang ni. Itu orang ni asyik dengan aku ni yang ingin nado semua tak betul mana kata kama. Ia kalau ni tak kuat pagi tetiang tu kan betul mana itu orang ni kalau kata kama. Kapiat tetiang om ini mana tiari lani ku alihat tahu dengan kapiat tahu kama. Unik kau sih sakayang itu yang mereka mai lah.

0: teemad amisuitamaani nunuvuummiun pilakikaluujapa mateika joka syttyi pivaallikutissa on juniik tamaani nunalinni. Tänne sivulle paamik, tänne kuvia suut ollut ne annaumak, tänne ne tunne okohtavat annaumak, annaumak keijit. Tänne timiu joktamaani kalunni, kaakutamaak taakotunga suutitisi on vuotin unuvuummiunit, ne ruokassa ohtittikamallutit katujakatiinko junit. Pivalle kutikso ugejattuni sakkajaatittina suttillukit maannan saala sattittina solammimata $100,000 tanna annaumak tasminga sivulettuit Joanne Weedmark tamasminga okausa kattillukko Mary Powder episode langago.
1: Upanga Joanne Weedmark annaumak kaisikummi ngaktunga Nunari ilau kita uningin nasi bulerti, angin kati gini ku tunak ku siani kama patsunga.
2: Ukaun napi saala sausia gilau tasi, kanga tana sakitaun naman, annau ma?
1: Tana akka kita ma alakai kata nga kata tatsumanga nunari ni nirwa katsan ngok di tauzo tunak ku tauzo $100,000 chungi. Tampani akka gumi pingati bulerti nga alakka lau si mamani. Sibulilakpani, nirwaktaulaw si Maduk, tukisigyakbe, katuji katiginit, akka gumi 2024-25, ambalo, akka ni 2025-26, nirwaktaulaw si Maduk, Haitakumir Heritage Society, ikalutu siyang.
2: Tana, pimmakyo si maninga, summat, annaw makkunno, nunalino, tana, nirwaktaw si maninga, ni ukausa kakunakbe.
1: Tana, nunarin ni nirwagat siya ngok pitaw do, tunakusayak, tuka nga bo, katuji katigino, kinaw talayok tiyong ito no, nunapuk ilawa ni, nunarin ni kasuktat to ni, sibulak paw jaw si matuni, sangin ni rizaw do ni, ammalo, tulikayang ubat to ni, akagulaw to ni. Tana, tunakusaya, narunayak si do, pinmakilin ni, nunarin ni, tulikayang ubat to ni, kubiasi taw lo dilo, sibulak tiyong ningin no, katuji katigino do, ikasuktat to, kumpakayak di chinak ni, nunarin ni, nunapuk ilawa ni. Dan tunik ko siya, ili taksi do, kinaw taliok yung ito ni katuji hatigin ni tingwa di hakto ni ino eh, hawzi na tatu hangita, tingwa di nini, ukwa ilaw do, pili ka hatigin ni, azi hatigin ni, ino hatigit siyang ni, pisit siyang ni, ammalo abati ni kumat siyang ni. Tako, tingwa di gitaw do, hawzi matyo taw bo, hano, nikwa ka siyang ngak di taw do, hinak ko taw bang mga ata, hano klo, nunalin ni, at tuwi ji taw do, pikisi taw bang nak mga ata.
2: Nekuaktaulok tui akkaagu iluani, summa nekuaktaulok ningini, ukawisa kakunnakpi?
1: Takua, nekuakatsangok pitao kattak tui, ikatuksima ningini, nunarini, umpaluni, nunarini, asiani, nunapu iluani, hanukigi, atiilakitsiman mga ata, nunarini, nalunayaktao kattak tu, tai maikatuksima ningini, Katimmazino, hanakko tau tsuti, atuk tsuti, nunarinne, tusau mati tau tsuni, atuk tau kattune, tingmabilinne, inui, tingmakayogitaninne, daima, hanakko tau tsuti, katimmazino, nakuak tau batti, tamakkoa, hano, atti nakitsimam mga ata, ikatoksimam mga ata lo, nunarinne.
2: Kisu va, kuviaga jau na pangusungu va, saalat sosea lautillugi, ilinno tamanna, hano, kuviaga na pangu va.
1: Upin nallakin matayla, Kinaw taliok yung iti, katuji hatigi, ikasokpat ki, nunalin ni, tao tutsugi, kakor, ikasokaswak nini, nunalin ni, tabu na, upigi sa vu, kahayla, ikasokaswak pang mata, nunalin ni, hubi anak to, tao tutsugi, hanitutin daw mata, kakor, katuji hatigi mo di, kinaw taliok yung batilo, amisui, tiro palde atin nak to tilo, nunabuwi loani, tabu na, upin nak to, tao tutsugi, kakor, katuji hatigi galaw di.
2: Taman na kaya mabiyawalaya si maningani nuna vumiutano. At otaw kong nariba nuna vumiutaw galuaktumi utu tekalunga nuna tsia vumi upaluni nuna vu silatanituni. At otaw kong nariba tana?
1: Tana, tuwa nga loang waktu nuna vumiutano kisiyani. Tinga sigita katigo akka vumitabani alakkalawak si mamani tana maana ikatukasuwa katya. Katuji hatigin mo sa kinaw sa liyok tiyong ito ni Nunavu Iloan, maan na tukang at itaan na kisiyan ni Nunavu Miyo.
2: kanolutako ne warta ovatui ne warasilorta ojuilo akune panapale lesore vitiu akago iloani a utute halunga utto harumannerpa pigarluti utute gilugu april matuitako te mapive hatitautako march ngasaningani kanolutana inga qaba
1: Dana Matura to John Abanitakane, Matura to Matavicha Hastonello, August 30 was warning. Didn't make it out to Katichi Hatigi, Kina Salu, Tilia Hamit, Alani Hara Hakiglo, Atos on Nakagome, Kina Tina never got some of the Chigun Naka Katichi Hatigi, Idagito Kuvina of Iloani, Ubaloila Nerovi, Tilaria Muzumot, Ubalone, Tilaria Hatigi Nerovi, Katichi Hatigi Muzo. Suna de Razium Bangata, Aretau that Kotura, Dinis, Uhana Tingalo, Naina Simatamil, Karelogi, Hanulu, Pandin, Pilaria, Ripatanillo, Hanutana, Katuchi Hatigimoto, Ikatulong Banga, Nuna Museumi, Akago Lok to me, Hanolo, Katuchi Hatigimoto, Tangi Chigar Namanga, Inu, Pimarumini, Amalokin La Paulumi, Ati, Uhana Ti, Amalutana, Katuchi Hatigimoto, Hano, Housing Manga. Tako ane ko ako chang ng pitaw di hen ko tao lang nito an na mao katin mal dinin no atong lo dinin na din ni tusaw matitaw to ni atok tao pat to ni tungo dinin ni inoy imakigutang
2: Kato chakati ngujunut tan na akagulak to mi ane ko ako sa loob to ka kumapa na alatun o kano kausi sa kapi tamatumaw mitano
1: kasi nga sa ito nakugo Kata kami lah, tapi kalau lihat yang nak mata tak kuat, kata itu kata jingu tu, kena usah lihat yang itu. Allah, itu tak tahu kau mana kau tu. Tapi itu kau suka kau mana kau tu. Tapi pun, itu tak nak mata tu. Kata nak saya dia akan nak kau. Apa kau tu cakap nak ciri ni? Kami tu nak, tapi tu dia Allah betul muka nak tu nak sisi. Makwalo, aku ni mara cai, tapi tu dia bicau cune. Hari tahu tak kau? www.annama.ea Facebook kami tu dulu. Kaya tukis siya ako nakasusilo. Ahay la, tukis ako matiyan nakago ilitin ni hao si matuwa ko ba kasi siya hatigin mo sa may kinaw talayok ko yung ito may ikasin laki siya na sa may nunalin ni ibig o balong ni nunalin ni asin ni nunago mi tukis ako matiyan nakago din ni hangatuin na ukala bitchal labi ko pula kaya ako man nako chulo ni damani halong ni ang labi po matiyan na kasusto nakadyaw ni talin ng manut Ahay lan na magkaydi upibisip po ko kinaw talayok yung ito ni kasi siya hatigin itatoktat ko ni nunalin ni
2: Ukaw sa ringit at ni, ukaw sa hakan na piking ulumi, Joanna?
1: Nakumisan niya ko matulak tawa tabo na tusok sa ulum nakatakama ang malo ukakan ng lugwa upigi pa po ilong nati pika sa wakatak tuwa pika sa wakatak tuwa kasi siya hatigi mo so kinaw sa liyok tiyo ito mo na po ilong niya.
2: Nakumisan niya kagi Joanna, pibig ako nakatakan no?
1: Nakumisan tao Mary.
0: Joanna, na weed mark to sake na pa si Mary Powder episode na lang ako ati timi you eat to take off in a so katalit $100,000 make done na ya pipala ko ta gunna to nunu na rin not at we know tito ngo to sinala mi manasit te may pasa na lalo ko si dan na unikato kang ningilak nipito kang ning Peter Fitzgerald, kata nak kau yang maju los, yang maju senang gua ketemu dengan out dan civil lepas macam mana CBC kunit, kau singit 1960 logo tu sasa los, mata nak ui kunga mana tu sasa kena los, mila buta sama Jonah Kelly pula los maju apa seperti lo niu.
3: Okay, ini perjalanan yang teruk, kami amik seorang mata. Tuk tuma kami naro tayo mapaksa tayo hipya ula kasi mayo mapaksa malupito kasi ani amma tao ng umi amma lupitala kasi malupito siya tukkaya kibiyak sa mayo paro yung maaroy ya paro ako kasi kaya karay lo tako kasi kaya na aroy kilak tao yung mata kilak tao na kasi bubayo bata sikik talaga kami yun ila ang isa kumuli lang Takwa terillo, paksi terik tudik. Taimu ngelak simal ludik. Kasi kia kasa kuru yung mata. Kasi uwa mi saat kuru yung mi taima baktuduk sa yung mito wala baktuduk ala kuru yung mata ila. Ami sa kuru yung ami. Tetsi mana kuki uri aki tuduk yung ngara uri lilubit. Atata ka kuki uri tayo po kasi kia rin nam nam. Aule itsi akpa.
4: Hatsi nam.
3: Hatsi aro mo kia. Ami so aro mo.
4: Ila sila pa yung mga.
3: Sila kaya mo nilang itong. Taima ami so aro kasi kia jaro. Kasi kia tsa aro. Taima. Ada ada kalau khasiya khasiya mai mah khasiya kasuk khasiya kasuk apa nengin man? Jadi mah khasiya kat tengah malam ni cukup cipta di bang nengin man khasiya mai ni kitungnya kulu ni kita mah. Kalau matang kalau April lagu kalau mati di tuh nengin mai ada ada gaya. Isu mati aja awak minta mah khasiya mesti nengin mata nengin ada kalau tuhnya mata nacip di tuh nengin mata nacip ini nama bukti yang kasuk mata. Tema ini matalah kasih ya. Ima nyok di jenuh lah hamata. Nyumai rok lah hamata. Tema kasih ya kata kau magami. Tukut sehoi bayung ni mat. Kasih ya ma ini ketong nyok tu ni. Aulai tsi ayo baka tema. Tema kasih ya kata kau magami. Ina usi lima amal ni. Zaba mati ni lah kawin mat jeng tu walwa. Ila isu makal lain nama kami tema. Tema. Kebudaya aktor ini mesti tak kuat angajuk kalau mak tinggal sini. Tengah anak-anak tinggi tak ada ada memang tak ada orang meninggal tinggal jual. Ada kapal aktor le kawir lima pita lah sini. Jualan silo Paul asilu tak kuat aku bicara yang mata angajuk ka. Tengah ko orang ini tak kalau aktor lebu tengah pihak awal awam wajibnya aktor. Ukuran malam ni memang sila tu rolo kami. Kalau nak hangin nanti, pukul hari tu inang kami. Akan nak sebab lagi pukul hari tahu si. Ima jom ni makku. Kalau nak hangin mata apa nak sakku si nunggu sahaja luar telau mata. Sakku sah nak sebab jom mata pukul hari tu inang kami. Begitu cakap nak sebab lagi. Ima jom ni main nukti tu kasih ulam kami. Jadi aku kita lakukan semua itu, angkanya aku hukum itu ni, na tempah angkau siap korup tu semua ni. Beri barang ni kita, sana macam siap tuar ni. Ada ada ke kisimi, kanal tu lagi ada lima ni korup orang ini kita lupa kau ni tahu aja. Kukuh kita ada ni ada apa? Tapi orang ini lakukan ilu risau, nanti kau kita lakukan tu itu. Ipi aku hangen mayo.
4: Ada kan ni?
3: Ada kan macam korup siapa? Tema dekwa. Orang cakap terbaru ni baca, tak cuma ni mih. Tapi mah udara kata tabung orang tinjau, tabung orang tinjau lagi mih kata, ia tarik lalu termangat, yo kunik, ni ngah kunik kerinik, anak-anak manusia ada, uik kunik ni juga kunik anak-anak mah. Ama udara mah tabung orang lelak semua berdek kuah. Tabung ni mah tu udara tadi, tapi mah kunik kapung mah. Ila beli aja jauh sih makan tetapi ni, tamang mah kalau nak kaji waktu pun, uning aja asup panen mata ini tetapi ni mew tabai nak kaji waktu, semarang gak unik kap pun mah, tamang nak ada jejak tabar aku dah aku, sama aku waktu mana dah tama, ya aku tak sih makan semua dalam langit.

0: Martín, una semana esta que me comen a la otra de tema a ver si hay una doctora de manga lo está pudo tener más lo que más lo que lo más estaban acá un momento que me comen la otra tampoco y con lo que está no namon había ahora más y no quisiera actuar lo que está y no lo que está lo que tong ara uja makko taku jara uja kenge makkuri ara uke nengin tong ara uka di jara uka ti makko ara uka ini uni takuru nyeng uma mesyo ni umili ara uni uta kuro aksa mangamu tong uwa zokul la jara uke suna uba ngeri ino uwa lo bang
1: tamang uma kamu
0: ite tamang uli ara uma ting
1: simuli
0: umi jaita kangen nami umi jaita kangen nami kita ada kalau tu dah nak ada tanya ini, emni ngah hobi anak tu leh. Tapi kuah tu ngah share jauh dok sama kita, so nak hobi ni ugal. Tapi ngah tu mungkin ugal kimi aku tiup cahani. Kau tu ngah uti dong nama jauh tapi ni mungkin ugal min. Tapi mak, aku jauh kari dah ugal kat ikut tak kuah. Anna, hari mana ugal waktu tu ada hari yang mereka kajak di mata ada kuka ninga waro tapau nga amaru soko si wate mena mora ki ata ata nga hepe apek ata ari jo wata kajak ko dek ko usi jo wate jo wano soko si wate garo ulai ki amaru kadang ulik saka mele me to hak to am nak si umi tae ma usi jo wate jo wata kajak ko yak sa wata tu dek ko wane anga juk ti wami mikilu a kamu siak ta wun nangin nama ada ada masalah apa yang nak hayak kun, tapi saya rukun apa nak hayak tak pun. Kasih kita kasih orang memang tak pernah nampak, tapi saya abang itu biar ni masuk tak suhu kami. Ada ada masalah kasih apa yang abang nampak yang.
1: Tapi tu nak bro.
0: Nono kita jangan itu, dapat semua. Abang waktu saya juga dah lawan. Esok dah mati ling. Tapi kau nak hayak tak tu ada apa yang mata. Saya mengalami rumah. Bila tamak kau tak sihat lagi, ada waktu ni kita bawa saya nak angin apa kau yang mahu tahu mengaji jangan nak tu. Kamu nak kau tu orang mahu tahu tiba tahu nama jok beba tu kasih dia nu. Tunggu sih begitu jok dia aksi membaca hilang. So nak bini orang ni. Kadis dia kata, dah mata aksi mana kata, pika aksi mana kata. Aiwi utu ada orang yang mata nyonami, ada orang di luar suli.
1: Tak kau sendiri ni guru?
0: Tak kau mesti kata. Tapi mak kuki utam itu mut, kekul dia orang kuni kaya tak kau tama ama. Tapi mak kau bani tak kata lah. Tapi mak kau ini waktu kita kau jukun, kerja berkul lo. Kukuh tangan mai tu mahu tipeng asut, aibah jauh ni mada nona mi tu karya lalu ting, tangan jauh ni kalau pita rasi, ammaru kepet apik, ammaru ini usuk tu di lego hatang orang cera, nong cipta tak kuat ayam kukuh tangan mai tu mahu nama tu pengal ni ukir mahu tu kucil aksi maya, tak kasih awak ni bina alam itu tak kau ni nak pun tu gak pemeningan ni, tak kuat power,
1: hanum li tu gak.
0: Itu kan atau ima kapurin nama tu kau ayu ayu ni, nama itu ayu ni. Tapi mana tu kan atau ayu mana?
1: Tapi tema tu mari kita lakukan apa nak itu?
0: Aiy,
1: ayu atau mari kita lakukan?
0: Alu, nak ni ya betul tak kerja mana tu nak kena tema kapurin ngah ipulim. Tu kau siapa yang like tu, sana siapa bayu million. Tu kau richang itu, ayok sak tu, saya mimit ipulim ada lakukan bayu mimit tu kau dah kayu. Ayok sang itu, sebab aja aku dah lalu di luar taman, nak nak sejarah lalu di luar, sebab di atas semua di luar, ibu si mak tu tu kita kalau tu kau dah payu, kalau macam tu kau cie yo,
1: dah kamu kali sejarah di luar, tiba luar,
0: cua lo, dekat mak aku tu kau cie baru nama ni mesti, ama jauh luar lo, ama jauh mana kaya dah, kita lah si, ni rupa jauh mesti ni ama jauh mana kah. Ila aja upiak payumat ni orang situ kena siangin mat juga doa ubat ini katangudi limaan yang utawa nak pala oktok ni uruk tu kala ba. Uma jok tu ara ba yang mang tu ara ba yang mat ni uruk muat unya ba yang mat kanu lima ayok tak kala mutok cukup siu nama ni tayi mai kami. Ikhiv mang ayok tu ni tayi mak aku bila kamu ibu saksi malu guna kau kali menyanyi orang yang mahir beranu dek kuninga nunamit tu orang ni. Tanah kadang uruk saga ini uruk tu ara ammat tak

0: sagun nak silat tweet tak kaya kalau di fay mau tu akat eh kene ang lek yang kudu siap aku tinggal ni teman yang kalun ni. Mana people later sesuatu leh ni alam itu logit. Hati saya semua kena umite. Charlie Adams ingat itu logi. Oh my kusi.
1: Unile inyo lutut tumut happy birthday Jack. Jack Gordon. From Damsel Cain. And you look for the shell jack. Oh, Lord, see my little.

0: Nagok mic. Alay na mic.
1: Takwa sa yung ina ho. Siyak hamatapat itakya lalaw. Nakukulungit.
2: Ahay, Akpik Jam, 1996 kuntilagutan na si Muni Perthy, ang Malukutwa Mute Band, pingwalok to binit, 30 years ago. Kalo. Ahay, una-una, unikato at miyok, naala na palulok si Mayok, puisiyo ni biningan ni unikatilago, hayak to tilago, 1995 kuntilago ni pilok daw si Mayok. Salam magak si Matsu ni Lutan na nipili abininga.
3: Ay, nalaw nga, nalang palap. Aulik ka to kayo na umatso nga. Makuling umulak na ako tigil wala ako at nakasak na kasak pala ako at tayo sumali.
4: Ay, nalaw nga, nalang palap. Aulik ka to kayo na umatso nga. Makuling umulak na ako tigil wala ako at nakasak na kasak pala ako at tayo sumali. Manali khajak mita kulok sama suung teu ne alam tulu ne. Te cuma ne wala tulu mana wala tulu. Ati kita kun ne mau la suung wata. Asuila umat pigi jat kusung umat. Aku khajak ya. Umat yang ne ada tua kasih wala ati kik. Khajak tu kisah nu umat yang ne ada pala wala tuta. Tamani tu nu umat yang ne. Ina suala kata. Saya tuk tatua ke bala kalau aku sugit. Sama kuah kaya kaya tuk tatua ke sugit kalau rap tigik. Taman rap tigik saya kuna yang mau lagu cuma kaya suung umat. Saya cuma nila kaya ina suung untini. Bikia kasi waktu maria lu bala waktu umayu ni sama kuninga. Kanu itu tuin nanik. Nasiksa siwa suwa lakata. Kaya mwiki yu kami. Natsimita kun yu kami. Tukiraya kasi asigit sa tigilogulogya kaya kakpala ang imat. Tamaan ni kang tsuyo at tamaan ni tsaanit. Taka ni kang tsuyo ami. Ay ma, umayong niya ako si Batigi walaw tingin ma, umayong niya ako si Gilogtata, Lugtata. Natsimi takot-takot suni. Uy magaswa at win na kaya kakpala ang imat. Uyisi api yung mga alo. Kamagikala ko kasi wakso ko. Pitya kasi kaya lumaki wala akong mat. Kasi naasaw ko na sa jami. Kasi ko kasi ano mayok naasaw ko na sa jami. Pitya kasi kaya lumaki wala akong mat. Sa kulipala ko watalo. Tayo maito wala wata. Anay ko managultaan na. Nikalo akso ko. Anay mo mayok. At siluni, uktuluni. Sakwa. Yang wa khajak put pinasok pala wa tigil tamani. Ibili mati yang anut. Akhani mukhajang itu inna kasu waktu ko. Di mati kasu tu inna jana ko. Hei ma, umayong naya pala wa ta natsin luang wa. Luluisi unerai suhu wa ta. Inuit. Inuli ako masyuli, sajali ako masyuli wala wa ta. Sama kuningan at sinik. Bibisiyo na kasi ako. Riyat tigil. Hanito ko sa ato ang mata. Iksing ito ang mata. Sama kuningin yun. Bibisiyo na tayo sa riyat tigil. Sa'yo may luha sa akulawata. Bibisiyo pa yung mga kamagit kaso ko. Bukisiyo ka sa ato sa tigit sa kunay siyo ko. Umayong na ato sa akulawata. Sama kuningan kasak ni katusungon sini. Man na ulok tuli, kaya kaya kot. Umayok niya sa ulong may tatamag ko ni ngatay na natinig. Takot at siya at tiguli na tsuk. Uy madok, umasik to walo ang malone, kanit to walo ang malone. Hukiya sige tsao tige tsugo. Ay tsaka lang mga alone, ipigi ka sa watagun na isugo. Ay may tsuso ulagata. Upin na kanit. Yudyuisok mik. Tujuisin laking mik. Anit ko ba sa laki kung natumi natsimik. Takulaw ko sumat siya tulang na sa kung na ito. Aliwait ko sa mga siyong ulat tulong ni natsuk tayo maiksiga ni inunot inulia kusot ko api o wala ko kalawang matay tumani. Takulaw ka lumigam ilimaan na ai gu mai jumi nat cimi kaju kai tuju jasa ngulap telur ni. Ei ma ati ati kita gu ne mau gu mai jumi aku si mana ulap tong. Aku tu ati agat tali satu lima kerja ati ati tinggalu. Umur tu saja ngitu nak asasi kita atau kita tak. Ei mai tuju ngulap terputar nanat siapa pun mai jok. Kita mahukir hukir ya si kita tu yang hatta sego. Eh mati kita kau naya mau lagu mati naya mau nikah kau macunga. Kau macunga kau nikah tu atau ina lakunga. Ia kau lalu tahu sego ya lakunga kau lak. Kau makuti kau nak hajar ya tot. Hajar kuli malik kita kau hatta sego. Kuli ala ringi tu angmat. Nak kilipala ringi tu angmat. Anai sabtu kisah ni ulang ngapa lah kata panel saya kayak kopi ya kalau anak saya sungguh sungguh ada kalau waktu lego tujuh siapa yang banyak nengipi kita kunai saya juga waktu kita metu sungguh lah kata cuma cuma ngulik kahatu yang cuma tapi kan kaya itu ni aku dia makan lalu mata balau mata kupeng asal keluar ngap atas sungguh tilego. Kuai kata tu lewat doktor mereka lagi belawat lagi ukir lima hatu kalau masih berdulu. Kupen nasi kuai kata tu lego triko hak tu lego. Ayak tu saya mele anak pelawak mat. Ati milu tak kau ni yang ngosun ni. Kini dah tak kau naik suta. Triko hatu ang malu. Cuma kau si kuit. Atimik utak kimik itu itu waktu kata walau mata kadang tu kata walang alat tak ada tahan natu lang alat tu gue imagut ati siru tak asa aku tinggi ni atetnik cawu nuk meja makuninga kiasia ekoku tinggi lewis elalau kiasia ngit asa aku tinggi aja situ gue amaloni tanah kiasia bina. Tamaan ni sikta ka lang may takot sa tingin ito at siko. Ilalawa ang lagawin ni nga saan na saan na. Takwa-kwa ako dito siya makialaw wala akong matik. Isumaring waso kaya kunik kato yung nalakta katamakwa. Takwa ako dito siya makialaw wala akong matik. Takwa lo ang mga ilalawa ang lagawin ni nga. Ilalawa ang lukiya siya wini nga tamakwa. Ukiya siya wini nga lunit. Sama kakak aku tidak mahu walau mata tamang ngasik tama cikgu walau tuin nasibit Julia walau walau aku menjadi kulon nak aku setinik tamang ngasik tama cikgu walau tuin nasibit kayak kusi walau kata sama kuningan nanti apa nik kayak saya aku tinggal nasibit mang siku mega ngaluta ni mata aku naru tetap panis siku me. Pernahlah keluar ngah nanti kita semua mukau sangat lewat ini semua mereka ngah pelawat tak eh mana si temane aku pernahlah aku terlalu palu terlalu eh macam semua mata kita semua lawak tengah itu eh macam ni nanti ni kan muka yang itu nak sesuatu yang sudah ajak tu pelawat tak eh macam ni nanti saya bilang nak cawan bilang nak tak sah tanu kasih buat tak cukup tu tak dikumik. Nanti api susah tiga susah tu, takut naja kata loni. Nanti api takut naja nak loni. Eh, mai kata ini sudah pikumik. Tahun ini yang mut asrasi bela kata. Tanah secuka aku tinggi tu, susah tiga susah tu nanti. Asyila nanti satu orang mana nanti halal satu orang mat. Ada usia tengit cok. Aku ini orang itu lor ni, pinasui ni orang itu lor ni, nanti kalau kita amat susah tu ini juga kita makan, kerja kita itu rubuh nak tu, boleh kata lor mata, alia anak tu mereka walau tu, macam niak tu sini, alia anak tu mereka walau tu, na berhenti, berkata usia orang itu boleh kata lor mat, kanimu kajang itu nak suap tu, suap tu siapa malu malu kesian ni. Angu benda kau lelak kos, kimi lelak tigo, bukti saya kasih tigo, pelak melau, walau macam apa, mana yang kita tengen ta, hello palo tu tak kau ni yang kita apa kita semua macam nanti, hello kau tak hati lagi, emang biasa hak palo tu kau, ibu semua kau tak hati lagi nanti, bukan nak kau nak kau sih mak tu ni nak kau naik suka, kita lagi kita kau ni apa ni ni, anu banyak kau nak kau, bukan nak kau sih berat sih mak nak suka. Hei ma, anai kau macam entah bukti kain apa ni ni. Aku ni orang itu bilang itu bukti tahu tu agam kibis orang mata. Tanlo mak ayat tu agam bilang itu bukti kain apa. Bajung ni satu kibis orang buat. Tama aku ni ngah isu mengua isu gua mat lok semata aku na isu bik. Tama kau macam melayu tiga belok tu. Binti yang gua tu entah kau ni kasih bik. Alia ni balak tu belu tamak panak siapa itu ringin nak balak tu belu nanti kata orang mahajak tu jangan naik tol kahajak tu ngah. Tamak panak siapa alia nak tu mahajak balak muda. Amisyo api taman kahajak menuju isi waktu api ulang muda. Menuju isi muka isi muda tamau ngah. Inung nuk tinggi tu orang mud. Jadi metunik. Isi mangga tu mulikat tu nak kuma. Tahun aku kira kat tu asyik api kerja nak siapa, kau nak supui maju galak, lakte galak, nak cekalak kat tu aku mampir cuti juga galak, kui kat tu ini lakuk memat, aku kira aku masih ingin nak pelawa aku yang lonit, aku kasih aku singak tu, cuci tak kau nak siapa ada tikok si maju, si maju pingat sulonit, saya maju galak mat, ulikan waktu ini aku ngah. Biasa kita balap kat ni, kalau ni kalau kita nak kena biasa kita balap kat ni, ayana balap kita. Ekor halak kau macam ni balap kuit kayu kayu kau balut terasa tik, saya mesti apa balap. Saya macam mana cuit ni, dengan cuit dia ni, natawan nat sila kata semua balap matilah kalangan ini semua balap, ada ngapa semua balap. Atin ya kasual lah kasiung ina tua otta. Taman nal alia kasi magu bibalaw katigo. Atin ya kuya ng tuwa katagtilo. Atin ya lo balaw talasiung ina sunilo. Tuwa taman na. Kasi tuwa matuwa palia lang mitay mitu sunilo tuwa katagtilo na kaya pita magkau tuwa katatuwa ni. Taman eh. Tuwa yung katak kami. Natakok sa kataso ng mata. Eh, may tuwi. Alianak pala ang mata. Nenaso ng mata lo. Eh, makaroon yung mauta sa so ng migata. Maana mo tikit sigur. May tumanilo wala ang misuta. Sina, awlan na sang ito at tuwin yung ito kami. Eh, makakpan na tayo sa so ng mata. Imbili ako sa mga ito tunay. Eh mas tuwet pelayan muda seumur mat, kau kau kau palu itu mahu tulau menginat lebihnya lamut, kau pasau walau melangan upang ngasai landi, eh mimik itu punya alat tu ni, tangi munga tuwa yang aktor ni, atsi palu kalau seumur matai mas tu punya tua kami, kau ngakangi munga teman nasi ku sehut kita walau yang aktor lewat tau kunungan iku biarunun. Atsit mani nulau sania ni usul ni sia suung mi mata kamanda khau je mata mi ka

0: Hela sebelah paham itu matang na tu sabiya kau tigina tiguila unikat tiligu atau tengah ikumalik jua kagat telau semang maila kena senang mewetak Harry itin noak unikat tiligu temuk sama mixanu tu sana ap tigu
1: tema kalau kat tigu agap lagap kila tema ikumalik jua mixanu Harry itin noak tu ngasih kita saik samun.
2: Blackjack, kau nak make ikut malik jual murah tu, atau tahu lah tu teman ikan yang senang make ikan mayak kene unik kasih ni apa ngah, dek cuma ikan ni ada juga atau tahu mahu orang mata inu nunaleng utama kuno ngah, tu sama pelui unik kasih tu sama pelui. Jadi, perak sahaja lepas itu tenun karu deh, atau juga umur sama ikumalik juara guna sahaja kanuka cabin cruiser, makan ikumakalau tu, tengok kujamu ayah kalau semang mago, namun kalau semang makia, ilau lah semangin nama. Sana kami dua bukan, nuka David ilau laksi mayo. Tengok arwah minyak laksi maya ekam abdugo. Tengok kujamu nuna kote aku trainku. Tengok tahu ti laksi mang mago. Tema kayu ina utama utama ko si tak tahu blutik do. Kya utang ita makko perningit okam kat terang mata ya okam kang mata. Ima sahaja dulu, atau tahun ni sahaja dulu. Kisah si makuta lah suruh ni guru ni, okam lagi lah suruh tiba lah matego. Tapi ni kujar me usirik tu kau tiga bulan ni, atau tiga coklat tua berlang mata, angin raksa lagi mau bulan ni. Kena kena me kaya lah kalau suruh. Usai me lupa ke guru ni Norman Ford Junior, nale kita ko ilau bulan ni. Teka ni uku gyaam yu silek tulang matik imigang nidlu atateka kawisap kalamat imigang nidlu kukung nidlu tamakko ni nga amma sunatuin nang ni usilek toksul ni usit toksutik kawiwad lele kami yu imik padle yu tamakko perningit okam katsiengin nirmat kiyuga rasu ni tayin umya. Minggah tahu sah ni kublu ni. Kisah lima sah tilu git. Kisah si makutara sugi pion sah terang mat solo mana kiyuk teman kini cak si malang kau ilam imbak tuaru mat imbak tak tuaru itu imbak padle yuaru mat tamak kopernengit. Ima angna sah lah si makau matai naumya. Usingi alu lagi blutik, kap sini

Hi lagi lah, kita buat itu saksa orang Eleman. Tapi sili kan saya nama itu alok semua yo. John atau adunikat liut sahnya abdigo.